manan saliak lain reli reli kutan dunis ayak lah aran sasti palak saya siak yoges kau singgiri beli nabek li sike beleran sali calok ure beli kokal majale Bajal na bek kabanan mano makusilal kamamak lekokal malecha na kustek te ok chitolo keran sali kolegio Villa de las Niñas malak Villa de los Niños Bajal kalanan sa kalili sa hecho le hecho kere sali akla Andi sila kawadiyos choko rabinki lihona la kwaye Nakabikib yoko kaman nakachin nakoko nakateli Li kachanas na kuek la koko na katele kachanasik la bingili kaluta kami tres kawale kawadios baja kawajong Sebastian Chenish amarilis tokaran tres te pal sokal sokal sokal sokal las maravillas kuaye tatoa kachan

Tapos magsisere, chiskulilis, chikokyali, joke, si Kapingkil, chirulikutan na in Lunes, parke choko, chisnumsingkil, sa le komunil, likanghel, pichangko, chirulikakwa. Kokaina kapantyo si chirula esli komun, likokyali, si sak sa likursiyo, sa likutan, chisnume, pichanak. Ikuang kaisaran sali alebal kolmish na kakesesh ol kana Lubia Rash Telma Chok kana Elvira Sholchuk Silverio Koy Simona Ba o kana kui ikuang kaisaran sali Centro San Francisco ka o Angel Chok Erida Yat Rumaldo Iko Javier Tiul Saul Kawek Jose Cus Okanaki Aran Chaksakil, Elena Kal, Sherlin Kukulchu, Sherlin.

0: kolak karbon na katikip o kanak usrak nak mahun palto really kwakip ci ari pan usila lek ni kenau harup lini ke sakon utemak ciri bileri prenak kwangkoran salishon lalin nak latik lalik angel pejal kokanak nakakehun saile choles komon la es lini ke sap ingreli kak angel o ke bakil lebli ka seguidores reli ka programa sai chole hil chokere lini ke sakon lini ke eril lini ke sabin bantio shere sai chole hil chokere utyoko chi sakbal li kak angel
1: pero kusimilak te shak di Dios chukobe kholbe santil musike chan chakur dasti klaki kanokan khunele kong ekon ekutan ho kanta shak sash kavali Dios chukobe kholbe santil musike ho kanta shak kavali Dios shak chuchvinin kere toksal shaman kunchik kwa Dios narah